lagi on the way kemanapun itu, tolong berdua lancar luncur untuk urusan hari ini, right? Aku mau cek CCTV dulu deh, walaupun hari Sabtu jarang banget macet gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja, mana tahu ada acara apa gitu ya kan, yang mungkin aku nggak tahu atau ketinggalan berita atau info gitu ya teman-teman. Oke, tadi sebelum aku pantau CCTV ada info lali dari Mr. Kentung. Bundaran Bogor aman jaya mas bro. Terima kasih videonya udah aku repost ya. Hati-hati di jalan untuk Bang Riandra. Oke, ini kalau di alun-alun kayak biasa hari Sabtu ramai banget orang-orang yang lari dari kenyataan ya. Keren nih. When ya. Lari sama pasangan when ya gitu ya kan. Untuk di bagian depannya juga lumayan ramai tuh berdua. Mobil-mobil terparkir untuk beberapa yang olahraga di dalam gitu ya. Untuk lampu merah BI sepi. Kita move lagi ke titik berikutnya, ada Bunda Ramadhani depan Grand Mercure. Sepi juga karena hari Sabtu. Ngapain orang jam 7 desak-desakan rame-rame gitu ya kan. Kan gak semuanya kerja gitu ya. Beberapa juga yang libur. Next, kita ke titik berikutnya, gelap. Wah, gak bisa diakses nih guys. Gak expect aku gak bisa diakses, padahal harusnya bisa ya. Di bundaran, bundaran Madani. Ah, ini dia Southlink. Udah mau seuzon aja kok. Tanjakan Southlink pagi ini ramai lancar, terutama dari arah Tiban ke Baloi ya teman-teman. Terus kita ke mana lagi? Udah itu aja yang bisa dibuka hari Sabtu nih, biasa nggak bisa semua dibuka tuh produk, aku nggak tahu, libur kayaknya ya. Itu dia, dan aku masih tungguin banget info lali dari kamu pagi ya. Abis ini kita masuk ke info up to date dari dunia musik, olahraga dan sejenisnya guys. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay ceroboh Radio FM. Now back to song, ada Geisha, Love Recalls version, dengan kamu yang pertama, cuma di Radio FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tulus, masih bareng Hazel di Dharma Dispada Special Weekend. Happy Weekend untuk kamu yang menikmati Sabtu ini dengan santuy, geri pantuy. Walaupun tanggalnya udah masuk tanggal-tanggal ringan sekali dompetku ini gitu kan. Bagi sebagian orang, gak semua gitu ya kan. Yang masih ada alhamdulillah, yang udah gak ada ya udahlah ya. Kita tunggu sama-sama tanggal 1 yang masih lama itu. Nah biasanya udah tanggal 19, 20 nih udah mendadak slowly harinya teman-teman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 tuh cepet ya, set gitu ya kan. Nah ini mulai nih udah masuk ke slow motion hari-hari dimana dari Senin ke Selasa tuh rasanya lama banget ya. Perasaan doang gitu ya teman-teman. Ini kalau untuk indeks kualitas udara di Kota Batam hari ini ya, 19 September 2026, aku lihat dari ikair.com, ikair, gitu kali ya. Pokoknya ini deh air quality index untuk Batam di 88, untuk indeks kualitas udaranya yang berstatus sedang. Nah, jadi sedang ini belum aman-aman banget om Bro 2. Jadi saran aku sih masih harus tetap dipakai maskernya ya. Kayak aku bilang kemarin, aku mengingatkan orang-orang pakai masker tuh kayaknya udah 6 tahun yang lalu gitu pas COVID. Minta amit gitu ya kan, harus pakai masker terus sama bro 2. Ya pokoknya ini semoga membaik gitu ya kan. Jadi kalau nyuruh jangan lupa pakai masker sama bro 2. Jadi keinget zaman-zaman itu gitu ya kan. Jadi untuk indeksnya di status sedang, warna kuning banget nih guys. Ya kamu bisa pantau juga di ikair. Pokoknya tulisannya ikair.com, right? Untuk Batam dan sekitarnya hari ini. Ada satu headline dari USS Fit. Kamu masih ingat sama film Merah Putih One for All nomor 2? Yang heboh, yang happening banget karena biaya produksinya yang luar biasa besar ya kan. Terus juga dengan hasil yang dikabarkan bakal dibikin versi live action dan tayang tahun depan. Coming up next bakal aku spill. Jangan kemana-mana dulu. Keep staying channel pada 2 FM. Now back to song. Ada Hits Rewind dari Niji Disco. Lazy Time.
1: You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Oh.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Serius, Taylor Swift with Opal Light. Mereka di jam 8 kurang 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan Saldi Darmawan di Spada. Selamat pagi Tom Pradua, selamat hari Sabtu. Jangan lupa cuci sepatunya ya, biar gak bau. Umum cuacanya lumayan cerah, walaupun tetap ada kabut asapnya dengan indeks kualitas udara yang udah aku cek tadi. Untuk hari ini statusnya sedang Tom Pradua ya. Jadi tetap harus hati-hati dan pakai masker kalau beraktivitas di luar ruangan dengan intensitas yang lama gitu ya. Dan ini sesuai headline yang udah aku spill tadi, kita ngomongin One for All. Ada yang masih ingat dengan satu film animasi merah putih One for All yang sempat bikin warga-wargi Indonesia rame banget soal ini ya, karena sekarang merah putih One for All kabar-kabar burung ya cuy bakal dibuat dalam format live action. Rencana ini disampaikan langsung oleh produser sekaligus sutradaranya Andy Arto lewat video yang diunggah di @iswara.jok ya. Sebelumnya versi animasinya resmi tayang di bioskop 14 Agustus tahun lalu, tapi waktu itu jumlah layar yang menayangkan filmnya cukup terbatas. Jadi kalau lihat dari data Cinepoint yang dilihat gitu ya, film ini mencatat 2.276 penonton sampai 18 Agustus 2025 kemarin atau 5 hari setelah tayang. Dan Andy Arto ini ternyata masih pengen melanjutkan semesta merah putih One for All dengan format live action. Jadi menurut Bapak Andy Arto ini, rencana tersebut juga berkaitan dengan momen kemerdekaan. Ia juga melihat belum ada karya bernuansa kemerdekaan Indonesia yang hadir di momen 17 Agustus tahun ini. Jadi kalau sesuai rencana, versi live action ini bakal tayang 17 Agustus tahun depan nomor 2. Dan yang bikin makin penasaran, proses pencarian pemain alias audition itu bakal dibuka langsung di Yogyakarta. Jadi untuk kamu yang punya ngerasa punya bakat acting, pengenlah masuk ke layar lebar gitu ya, ada kesempatan buat ikut castingnya. Dan disebutkan juga pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam menggarap versi live action ini ya. Jadi kita tunggu aja perkembangannya Tom Pradua. Yang jelas dari animasi sekarang, banyak animasi-animasi yang menuju ke live action gitu ya kan. One Piece, Scooby-Doo, Papa dan masih banyak lagi gitu ya. Dan merah putih One for All apparently masih punya cerita baru untuk dibawa ke layar. Well, aku sih berharapnya pribadi lebih baik ya dari animasinya gitu. Info barusan aku lihat langsung dari Yasa's feed on Instagram. And now back to Sana, Tay Big Ray with Just Keep Watching.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi barengan Zaldi Darmo di Spada. Selamat pagi nomor 2. Ini ada developer game Indonesia yang lagi go international, guys. Jadi tim dari separuh interaktif developer asal Indonesia baru aja menyambangi kantor Kojima Production di Jepang, cuy, ya. Dan yang bikin kunjungan ini makin exciting, mereka ketemu langsung sama Hideo Kojima. Ini salah satu nama paling berpengaruh lah di industri game, cuy. Sekaligus kreator di balik seri Metal Gear dan Death Stranding, ya. Jadi pertemuan ini berlangsung di sela-sela partisipasi separuh interaktif dalam Tokyo Game

Show 2026 ya. Jadi memang di sana mereka sekaligus mengenalkan game survival horror yang sedang mereka kembangkan, yaitu Agni Village of Calamity. Dan ada satu detail yang menarik, ternyata Kojima bukan baru kenal Agni saat mereka bertemu. Jadi kalau aku lihat dari unggahan resmi Sparrow Interactive, Kojima sebenarnya udah ngeliat lah trailer Agni dan mengikuti perkembangan gameplaynya sejak beberapa bulan sebelum pertemuan itu. Jadi imagine, game buatan developer Indonesia ternyata memang udah masuk radarnya Hideo Kojima, cuy. Jadi dalam kunjungan itu juga tim Sparrow Interactive ngebawa prototip action figure Agni plus batik bertema kolaborasi Kojima Production x Sparrow Interactive. Jadi game Agni ini masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan rilis tahun depan tahun pro-2. Nah, rencananya hadir di PS5, Xbox Series X, S, dan PC ya. Jadi kalau kata aku sih, ini bukan cuma soal ketemu game legend asal Jepang, developer Indonesia juga nunjukin ya kalau karya lokal tuh bisa ikut masuklah ke percakapan industri game secara global. Wah, ini abis ini aku mau lihat nih untuk trailernya Agni, A-G-N-I Village of Calamity. Kau bisa cek di YouTube tuh, Bro 2. Mau pada sana aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. Now back to song. Ada satu lagu dari Gary Gary, Rusuk. Masih ingat sama lagu ini, Tom Pro 2? Harusnya ingat ya. Walaupun di bagian refnya doang. Let's sing along. Only on Pro 2 FM. Ada Gary Gani dengan Rusuk. Coba di Pro 2 FM. Have a good one.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Thank you for seeing Cuto Pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah tune in di Sepada bareng Gazali untuk edisi hari ini 19 Agustus 2026. Happy weekend dan selamat beraktivitas nih untuk kamu yang tetap mencari cuan-cuan tambahan di kalau weekend kayak gini. Sehat-sehat semuanya ya. Kalau ngerasa intensitas aktivitas kamu di luar cukup lama gitu ya kan, pakai masker ya, supaya kita mencegah untuk segala sesuatunya yang terjadi, supaya nggak sampai merugikan diri sendiri gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Jadi kita jumpa lagi besok di hari Minggu. Besok kamu masak apa ya? Lupa. 10 pagi kayaknya ya. Pokoknya abis ini kamu bakal ditemenin sama Jazz Music 1 jam ke depan. Sebelum nanti penyiar selanjutnya bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist untuk request lagu favorit kamu ya. Sekali lagi terima kasih, aku pamit.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

teman pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Nah, ini aku mau bacain requestan yang sudah masuk ya. Tapi sebelum itu aku ingetin buat kamu yang belum request lagu, masih bisa banget. Caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita @prodabatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811-691-5502. Ini dari Fitri, dia request lagunya Liodra, Teganya Kau.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Samantha, baby.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Chart Top 20 Indonesia versi Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan Manda akan update buat kamu, ini top 20 ada siapa aja di tanggal lagu minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ternyata ada juga yang harus keluar chart minggu ini gitu ya. Ini kita say bye-bye dulu untuk Ariel Noah featuring Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi, yang harus keluar dari top 20 minggu ini gitu ya. Sebelumnya itu di nomor 15 tapi harus say bye-bye dulu. Dan kalau ada yang keluar ini teman Pro 2, artinya ada yang baru nih, ada new entry minggu ini. Di posisi ke-20 ada Caleb J, I Found You.
1: 2

0: Di posisi ke-19 teman Pro 2 ada yang harus turun 2 peringkat ya, setelah sebelumnya di minggu lalu di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19 nih ada Anggis Devaki dengan lagunya Untuk Kau Hargai.
1: Posisi 19.

0: Kalau tadi Anggis Devaki itu harus turun 2 peringkat, tapi yang satu ini masih bertahan nih teman Pro 2 di posisi ke-18. Ada Nadine Amizah dengan lagunya Moonlight nih teman Pro 2.
1: Posisi 18.

Itu tadi Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi ya teman-teman dua ya, yang menempati posisi ke-17. Padahal minggu lalu tuh di posisi 16, ternyata minggu ini harus turun satu peringkat gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih bertahan di top 20. Mudah-mudahan minggu depan nih bisa naik ya, jangan turun lagi ya Tiara Andini ya. Dan untuk di posisi ke-16 ini ada NPD, Lupain Aku Please, yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat setelah sebelumnya di posisi ke-19.

0: Masuk di posisi 15 nih teman Pro 2, ada yang harus turun 3 peringkat gitu ya. Minggu lalu mereka di posisi 12, tapi minggu ini harus bertengger di posisi 15. Walaupun turun, ternyata mereka ini sudah lama bertengger di top 20 gitu ya. Ada Enao X Ari Lesmana, sesi potret.
1: 15. Posisi 15.

0: Ya, minggu lalu di posisi 14 dan ternyata di minggu ini juga masih mempertahankan posisinya di posisi 14. Naik ke posisi 13 nih teman Pro 2, masih ada yang bertahan juga sama. Minggu lalu masih di posisi 13 dan minggu ini mempertahankan posisinya ada Gloria Jessica x Ade Govinda terbelah jadi dua.
1: Posisi 13.

Menempati posisi 12 ini ada Sal Priadi dengan lagunya Foto Kita Blur. Walaupun minggu ini turun satu peringkat ya teman Pro 2 ya dari minggu lalu, tapi ternyata lagu Sal Priadi Foto Kita Blur ini masih jadi favoritnya kamu teman Pro 2.

0: Itu tadi lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang berhasil naik 3 peringkat di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dari posisi 14 ini Fajar Nur berhasil naik ke posisi 11. Dan ini kita akan masuk ke posisi 10 nih ya. Kira-kira ada siapa sih di posisi 10? Ternyata ada Roni Parulian nih dengan lagunya Waltz Akhir Zaman, yang harus turun 2 peringkat ya, yang minggu lalu di posisi 8, sekarang berada di posisi 10.
1: Posisi 10.

0: Di posisi ke-9 ini ada yang berhasil naik lagi ya teman Pro 2 ya, naik 2 peringkat. Minggu lalu di posisi 11 dan minggu ini berhasil masuk top 10 di posisi ke-9. Ada Berdadia, tolong bilang ini mimpi.
1: Posisi 9.

Lagunya Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Ini sama kayak Bernadia, naik 2 peringkat minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ini Aku JJ berhasil naik di posisi ke-8 setelah minggu lalu itu berada di posisi 10. Congratulations, naik 2 peringkat ya. Dan untuk di posisi ke-7 nih teman Pro 2, ada yang mempertahankan posisinya. Bertahan minggu ini di posisi 7 juga, ada Enao X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Lanjut di posisi ke-6 nih teman Pro 2, ada yang ternyata turun 2 peringkat gitu ya dari minggu lalu. Padahal minggu lalu ada di posisi 4 masuk dalam top 5, tapi ternyata minggu ini harus keluar dari top 5. Ada Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua. 6.

0: by Akbar Calai X Mingse ini berhasil naik ke top 5 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat nih dari minggu lalu, mereka ada di posisi ke-6. Congratulations masuk top 5 gitu ya. Dan ini untuk di posisi ke-4 ada yang harus turun 2 peringkat gitu ya. Dari posisi 2 minggu ini turun nih ke posisi 4. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya Daun-Daun.
1: Posisi 4.

lumayan sedih nih teman-teman berdua. Jawara minggu lalu gitu ya, ternyata harus turun 2 peringkat di minggu ini. Menempati posisi ketiga, ini ada Wisnu Santika x Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk di posisi kedua, ada yang naik 3 peringkat. Wow, lumayan nih naiknya 3 peringkat ya. Minggu lalu di posisi kelima dan sekarang di posisi kedua. Ada lagu yang naik, Kila, Main-Main Gue. 2.

0: 105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Masih di top 20 chart Indonesia versi Pro 2 era di Batam nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah sampai di jawara minggu ini. Kira-kira siapa gitu ya yang memenangkan top 20 minggu ini? Tapi sebelum Manda umumkan nih teman Pro 2 ya, Manda mau rekap dulu nih dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Di posisi 20 ada Caleb J, I Found You. Dan di posisi 19 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Di posisi ke-18 ada Nadine Amizah, Moonlight. Di posisi 17 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 16 ada NPD, Lupain Aku Please. Dan di posisi 15 ada Enau X, Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 14 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Di posisi ke-13 ada Gloria Jessica, X Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Dan di posisi 12 ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 11 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Di posisi 10 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di posisi 9 ditempati sama Bernadia, Tolong Bilang Ini Mimpi. Di posisi 8 ada Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Di posisi ke-7 ditempati sama Enau X, Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi ke-6 ini ditempatin sama Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-5 ada Akbar Calai, X Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Gia Indrawari dengan lagunya Daun-Daun. Di posisi ke-3 ini ada Wisnu Santika, X Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan di posisi ke-2 ada Naikila, Main-Main Gue. Dan kira-kira siapa nih jawara minggu ini chart top 20 Indonesia Pro 2 Batam? Ternyata ini ada yang naik 2 peringkat, minggu lalu di posisi 3 dan minggu ini berhasil menjadi jawara. Ini dia Tulus Teh Hijau, congratulations!
1: Lagu teratas minggu ini, posisi 1.

0: dengan lagunya Teh Hijau yang berhasil merebut posisi satu minggu ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagunya belum menjadi jawara minggu ini, request terus di Pro 2 Hit List ya teman Pro 2 ya, karena ini tuh tergantung requestan kamu. Jadi sering-sering request di Pro 2 Hit List. Gak kerasa udah 1 jam Manda menemani kamu dengan Top 20 Indonesia. Saatnya Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu. Happy weekend. Bye bye.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam. 20 tanggal lagu terbaik Indonesia

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend, by the way guys. How is your weekend? Is it good? Is it mediocre? Or is it just fine? Apapun itu, enjoy aja ya. Mau kalian kerja, mau hari ini cari cuan, mau hari ini berleha-leha, intinya enjoy aja. Selama masih dikasih sehat, enjoy aja ya teman Pro 2 ya. Oke, ketemu lagi barengan aku Diana Mutiarawati di Top 20 International Chart edisi Batam. Udah tahu ya, kalau udah masuk jam 3 aku bakalan memberikan kamu update 20 tanggal lagu-lagu internasional untuk yang masuk ke Top 20 chartnya Pro 2 Batam. Dan ini mungkin ada lagu-lagu kamu yang kamu suka ya teman Pro 2 ya, karena dari chart ini ketahuan nih mana-mana aja lagu-lagu yang sering di request di Pro 2 Hitlist. Nah kan ada 20 tanggal lagu tuh. Sebelum aku masuk nih ke chart number 20, aku mesti ngasih kabar dulu bahwa ada satu lagu yang harus out of the chart atau terdepak dari chart. Iya, yang minggu lalu ada di posisi 18 dan minggu ini dia ada tidak di mana-mana karena dia keluar dari chart international top 20 Batam. Adalah lagu dari Bruno Mars ya teman Pro 2, yang Risky Doll. Oh, sayang sekali ya Wak ya. Tapi tenang, biasanya kalau kayak begini tuh ada gantinya. Tapi enggak ngerti nih, apakah gantinya lagu Bruno Mars atau enggak? Kita langsung reveal the truth aja ya. Sekarang kita langsung masuk ke posisi nomor 20 yang menjadi new entry chart of this week, menggantikan Bruno Mars yang sudah keluar, adalah lagu dari Tweedy, Tweedy, judulnya Girls, tapi dia GRLS. Kind of confused yeah with the title, but let's just listen up to the song. Here we go. Number 20, we have Tweedy with Girl.

0: Nah teman Perdu yang baru aja kamu dengerin tadi adalah posisi nomor 19 ya, yang setia nangkring, tidak naik dan juga tidak turun. Ada single dari Tame Impala x Jenny with Rakula, the Jenny remix version. Ini udah lama banget juga sih ada di chart dan hebat banget dia masih bertahan sampai dengan minggu ini ya guys ya. Congratulations. Sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya, number 18, going up to position from last week. We have the newest song from Ariana Grande with Like I Do. Jadi lagu ini tuh masuk album barunya Ariana Grande ya teman Pro 2 ya. Dan Ariana Grande tetap aktif walaupun kemarin dia sempat back to back film The Wicked ya. Terus ternyata dia juga masih ngerjain album. Gak lama setelah film The Wicked For Good rilis, dia langsung rilis album. Kayak kapan gitu ya dia istirahatnya ya Wak ya. Jadi itu tadi posisi nomor 18, naik tuh 2 peringkat. Kita dengerin aja yuk lagunya, number 18, we have Ariana Grande with Like I Do.
1: Number 18.

0: Okay, teman Pro2 masih di top 20 international edisi Batam. Kita masuk ke posisi nomor 17 ya. Tadi kan kita baru aja dengerin Ariana Grande yang Like I Do. Nah ini posisi 17. Ini setia banget nangkring, gak naik gak turun, masih di 17 aja. Singlenya dari Rich Brian ya teman Pro2 ya. Ini dia comeback nih guys, dan cukup emosional ya lagunya ini ya. Jadi kayak punya sisi curhat yang cukup powerful. Jadi dia lagunya Rich Brian yang Tear ini rasanya kayak personal dan juga reflektif gitu loh. Because you know what? Not every sad song has to be loud, but sometimes it just quietly hits you. Just like this one. But 17 ini jangan-jangan bentar lagi minggu depan turun nih. Aku khawatirnya begitu, tapi it's okay lah ya. Let's just moving on to the next song. The next position is number 16. We have Carly Rae Jepsen with Don't Leave Me on the Dance Floor. Dari judulnya aja kayaknya udah udah bisa kebaca ini skenarionya tuh seperti apa gitu ya. Ini tuh literally seperti permintaan terakhir sebelum party berakhir gitu. Ngerti gak sih guys? Anak party. Please don't leave me. The party isn't over yet. Gitu kayak, ya gitulah ya. Pokoknya lagunya tentang itulah ya guys. Ya gak usah lah aku detailin lagi ya. Dan dia ada di posisi nomor 16. So here we go. Number 16. Carly Rae Jepsen. Don't leave me on the dance floor.
1: Number 16.

0: Taman Pro 2. Balik lagi ya, kalau tadi yang baru aja kamu dengerin itu posisi nomor 15 untuk chart International Top 20 Batam, ada Olivia Rodrigo with Less. Kalau yang paling jago bikin lagu tuh kayak nulis diary itu emang Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo ya, Taman Pro 2 ini kayak lagu-lagunya tuh curahan hatinya semua, like pure, terus juga honest gitu ya. Dan Les ini juga membawa emotional pop yang khasnya Olivia Rodrigo banget. Jadi short title, big feelings, is just so Olivia, right? Itu tadi number 15. Selip-selip terus deh tadi ngomongnya ya. Kita lanjut dulu ya ke posisi selanjutnya, ya Allah. Ke posisi selanjutnya. Kita punya satu single dari Red Velvet with Servant Boy. Ini udah bisa dibayangin ya, kayak Red Velvet and Summer Vibes itu kayak a perfect match. And Servant Boy punya nuansa fun dan juga playful, kayak basically it's screaming Red Velvet identity gitu ya. Jadi a little musical vacation without leaving your room is the real definition of this song. So just enjoy this one. Number 14, we have Red Velvet with Servant Boy.
1: Number

Tema Pro 2 kita udah sampai di posisi nomor 13. Ada satu single dari Jamie Miller with Baby Doll. Jamie Miller ini ya dikenal dengan vokal yang emotional dan juga powerful. And Baby Doll ini kayak menunjukkan sisi yang lebih vulnerable dari dia gak sih guys? Kayak judulnya tuh sweet gitu ya, Baby Doll gitu ya. But please don't expect a lightweight song from this one because it's so deep. Liriknya tuh kayak gitu ya guys ya. Itu dari posisi nomor 13, Jamie Miller with Baby Doll. Let's moving on to the next chart. We have number 12, Karol G x Bruno Mars with Still. Gimana tuh rasanya Karol G ketemu sama Bruno Mars? That's the combo that we definitely need. Dua karakter musik yang beda, tapi kayak dua-duanya sama-sama powerful gitu ya guys ya. Jadi bikin Still ini kayak punya daya tarik tersendiri. Dan dia ada di posisi nomor 12 nih. Ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Langsung aja kita dengerin Karol G x Bruno Mars with Still.

0: Teman berdua kita tadi baru aja dengerin Sienna Spiro with Material Lover yang sayang sekali harus turun 3 peringkat ya dari minggu lalu. Teman berdua, Sienna Spiro ini kan punya cara unik ya membawa tema relationship ke dalam pop song menurut aku. Dan Material Lover itu kayak kedengarannya playful ya guys ya, tapi kayak punya attitude gitu loh guys. Love sih, but make it stylish. Gitu definisi lagunya gitu ya. Tapi sayangnya dia turun 3 peringkat. Minggu lalu nomor 8, minggu ini ada di posisi nomor 11. Ya udahlah ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita move dulu ke posisi di atasnya, yaitu nomor 10, Setia Nangkring dari minggu lalu. Iya, gak kemana-mana dia. Ada satu single terbaru dari Ellie Goulding with Ravers. Jadi Ellie Goulding nih masih dengan lagunya yang full pakai electro music ya, danceable, energik banget. Dan Ravers ini literally feels like an invitation to the dance floor. So like, are you ready to rave? Gitu loh, lagunya ini memang untuk rave gitu ya guys ya. Ellie Goulding, number 10, enjoy, Ravers.
1: Number

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di posisi nomor 9. Udah tahu ya dari lagunya ya, one of the most our pride singer idol group Nona with Hong. Siapa sih yang kepikiran masukin unsur telolet om di dalam lagu kalau enggak si Nona? Dan video klipnya ada angkot, ada bus, ada abang-abang apa lagi jualan ya teman Pro 2 ya. Itu literally Indonesia banget gitu ya. Dan fun fact, Nona kan punya karakter musik yang playful dan juga quirky ya. Jadi Hong ini definitely carries that energy gitu. Dan nice and genius way to go to introduce Indonesia to the other side of the world with this kind of technique and strategy. Big clap sih buat Nona ya guys ya, keren banget ya mereka ya. Di posisi nomor 9, tidak naik dan tidak turun dari minggu lalu, Hong masih setia nangkring. Kita lanjut di posisi selanjutnya, nah ini meroket nih, minggu lalu dia ada di posisi 11. Minggu ini dia naik 3 peringkat dan mengisi posisi nomor 8. Ada Benny Blanco, ex Selena Gomez, ex Becky G with Lala atau Teofido. Three names, one track ya. Lagu ini menarik karena membawa nuansa Latin yang playful, dan Teofido sendiri berarti artinya tuh I forget you dalam bahasa Spanyol guys. Jadi kayak gimana ya? Bilangnya tuh forgetting someone isn't always that easy, so they put it the feeling into this song gitu. Walaupun sebenarnya gamon juga kayaknya yang buat lagu ya. Ya itu tadi teman berdua. Kita langsung dengerin aja number 8. We have Benny Blanco, Selena Gomez, and Becky G with Teofido.

Oke guys, yang tadi baru aja kalian dengerin adalah Ariana Grande with Petals. Dia turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Petals gives us a softer Ariana vibe, right? Jadi kalau bunga kayak kelopak yang delicate, lagu ini juga terasa gentle and dreamy, very soft and very Ariana. Tapi sayangnya dia harus turun cenah 2 peringkat. Nah, kita move dulu ke lagu atau posisi selanjutnya. It's number 6. We have Jenny with Less Than a Lover. I love the arrangement music and I love the color of his vocal in this song ya, kayak lebih gimana ya? It's a flirty but polite ya guys ya. So Jenny goes for a more mature and sleek vibe in this song. Judulnya sendiri udah bikin penasaran. Kalau bukan lover, terus hubungan mereka tuh apa? Kayak complicated relationship alert banget gak ini lagu ewa ya. Langsung aja deh kita dengerin. Untung lagunya enak ya. Kita dengerin aja. Number 6, we have Jenny with Less Than a Lover. Number 6.

Oke, teman Pro 2 yang baru aja kalian dengerin adalah The Queen is Pop is back with the song called Dansteria. So Madonna is back on our chart, guys. And fun fact, Dansteria langsung ngebawa kita ke dunia nightlife dan juga dance culture yang ala Madonna banget. Ya gak sih? Like the queen knows exactly how to keep the dance floor alive through this song. So that's why lagu-lagunya Madonna tuh pasti pas kalau untuk diputar di dance floor gitu ya. Dan lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, dari posisi 7 sekarang di posisi nomor 5. Sekarang kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya, ya, adalah nomor 4, number 4. Ada lagunya Katsi yang Animal, turun 2 peringkat dari minggu lalu. Sayang sekali ya. Sebenarnya lagu ini tuh giving the vibe, it's giving like don't underestimate me, but I think because the song it's already been there for way too long, so I think it is time to replace it with another hip song that quite happening this week ya teman Pro 2. Jadi ya udahlah, udah waktunya ya Wak ya. Ya udahlah, kita dengerin aja. Ini dia number 4, we have Katsi with Animal.

0: Nomor 2 Olivia Rodrigo nih, ada lagi nih lagunya masuk top 3 chart loh, naik 2 satu peringkat dari minggu lalu ya guys ya. Judulnya Stupid Song. Wah, ini memang menarik ya lagunya ya. Track ini tuh kayak terasa lebih seperti momen ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kita tahu ini tuh bukan sesuatu yang pintar gitu ya, tapi ya udahlah, kepalang tanggung ya udahlah. So I think like the correct phrase should be like this. So this is probably a stupid idea, but let's do it anyway. Kayak begitu ya teman berdua ya. Stupid mistake, stupid song. So Olivia di posisi nomor 3, congratulations. Sekarang kita masuk di runner up of this week. We have Heart to Hearts with Lemon Tang. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya teman berdua. Lemon Tang ini super catchy ya, dari judulnya juga udah catchy ya. Lemon tuh biasanya kan identik dengan fresh and a little sour, little kick sensation inside your mouth. Jadi kayak cocok banget dengan youthful energy dari Heart to Heart. Fresh, bright, and a little bit tangy like lemonade. Kita langsung dengerin aja. Congratulations for being the runner-up chart of this week. Number 2, Heart to Heart, Lemon Tang.
1: Number 2.

0: terbaik mancanegara. The Top 20 International Hits.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan alhamdulillah. Iya benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal. Bensin mahal. Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila satu rombongan. Satu rombongan.
1: Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film,
1: yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Lalu
1: collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina,
1: penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Ada Pakcik Hasnul.
1: dari Malaysia.
0: Sebagai
1: produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan.
1: Jadi P jadinya.
0: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti Om ya.
1: Dan musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya musiknya gini bang, gini oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya.
1: Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Sedihnya
1: sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Karena
1: ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham
1: jadi lebih dramatis. Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Aib.
2: Ada kangnya.
0: Ada kangnya. Buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya. Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
0: Berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
0: atau?
3: Banget. Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti
3: iya,
0: ya.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik, oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya
4: ini
0: ada.
4: Gak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
4: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
4: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
4: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
4: Okay. Gitu. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
4: Di bagian situ.
0: Mm-mm.
4: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
4: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
4: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini okay. Kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
4: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
4: Okay. Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
4: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
4: gitu.
0: Oke.
4: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal di take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
4: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
4: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
4: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, teman produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
5: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, jadi akhirnya dewasa
4: dia
5: karena lagu tersebut gitu.
4: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratosfera FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya, Aib ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin tuh

0: Itu kita mau bikin music video tu latar belakangnya film ini ya.
1: Film.
0: Nah, okay. Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
1: Okay.
0: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
1: Oke. Oke.
0: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia. Lagi cinta banget. Nah, dadakan diambil Tuhan.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Oke, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
0: Dengarnya pertama kali dengar itu demo version ya.
1: Demo version ya.
0: Nah, demo version, saya itu dengar 30 detik pertama itu udah nggak tahan.
1: Oh.
0: Saya bilang Aib nggak tahan dengar lagunya.
1: Oke. Okay.
0: Lanjutin aja lah. cari penyanyinya gitu.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
1: Versi Belina lebih sedih ya.
0: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
1: Oh.
0: Udah ini udah sedih. Keluar semua.
1: Flashback ya. Oke, oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
2: Iya,
1: ini bener. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak, Belina?
2: Secara apa?
1: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
1: Oke. Okay.
2: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
1: Oke.
2: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
3: Yeah.
1: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
3: Dalam segi recording. Kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, yeah, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
1: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
3: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
1: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh karena
1: ngeri.
3: Iya, karena
1: kenapa tuh?
3: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
1: Oke.
3: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
1: Oh.
3: Buat ending.
1: Untuk ending ya.
3: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, kita sempat-sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting.

0: Itu kita jadi kita syuting di satu rumah om, informasinya.
1: Oke.
0: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibuat dibawa ke rumah sakit.
0: Iya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
0: Banget.
1: Iya,
0: Lina gimana?
2: Suka.
0: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
1: Oh ya, serius. Oke.
3: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
3: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
3: Waktu syutingnya baru tahu.
1: Okay.
3: Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
3: Alhamdulillah
1: semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nantinya. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini nah, pertama kali berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar
0: perdana. Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke, oke, oke. Lalu
1: kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh.
1: Jadi waktu syuting tuh kaget
0: lihat
1: equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya tapi udahlah saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya.
0: Wiss.
1: Gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience
2: iya,
0: ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Belina yang pertama, dari Kang Asmul pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Okay.
3: Nah kalau dari dia oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Dia udah punya poin. Oh, oke, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu enggak mungkin memang.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa ya? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: Nah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay. Oke-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10 itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar.
0: Mm-hmm.
4: Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Dan di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu antara label Aib dengan labelku, digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih. Seru.
0: Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
4: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus.
4: Gitu.
3: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kenapa yang mau launching?
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Sedih sekali. Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya.
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger. Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes of the day. Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Benar, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pace
2: ya? Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pace? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Kalinya lu Om.
0: Oh iya boleh, aman tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
5: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Manda yang akan menemani kamu di sore ceria weekend ya, 19 September 2026. Gimana sorenya teman Pro 2? Lagi jalan-jalan kah? Karena weekend gitu ya, atau lagi di rumah aja gitu, mager gitu ya teman Pro 2 ya. Apapun yang kamu lakukan di weekend ini, enjoy your weekend teman Pro 2, karena weekend tuh juga sebenarnya enggak harus selalu punya agenda ya. Kadang keluar rumah oke, ngopi aja atau misalnya rebahan seharian sambil scroll-scroll HP juga oke banget ya. Yang penting kamu santai di weekend ini. Dan di sore ceria mana nanti bakal update informasi seputar dunia entertainment buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sore ceria nih ya tahun 2 ya. Anyway, kamu kalau dengerin lagu baru nih ya tahun 2, biasanya tuh yang bikin kamu langsung penasaran tuh apanya? Musiknya kah, liriknya, atau visualnya gitu ya yang kelihatan di musik video. Nah, ini ada rilisan baru nih, ada lagu baru dari Nona. Mereka baru aja merilis lagu berjudul Star ya tahun 2 ya. Dan lagu ini tuh jadi pembuka buat album debut mereka, itu yang judulnya Island Girl. Ya konsepnya nih ini ya, gak cuman bikin pop terdengar modern gitu ya dari Nona, tapi juga mereka memasukkan rasa Indonesianya gitu ya tahun 2 ya. Jadi walaupun liriknya ini banyak pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi ada beberapa bagian yang cukup familiar buat kita warga Indonesia gitu ya. Salah satunya itu ada istilah terang bulan, terus ada juga unsur gamelan yang dimasukin ke dalam musiknya. Jadi walaupun internasional gitu ya, tapi Nona tetap memasukkan unsur-unsur Indonesia gitu. Terus tema lagunya juga menarik ya teman-teman berdua ya. Star sendiri ini ngomongin soal percaya diri, khususnya buat perempuan muda. Jadi tentang berani jadi diri sendiri, dan juga tuh gak perlu terus-terus nunggu orang lain bilang kamu keren gitu, kamu hebat. Gak perlu nunggu validasi orang gitu ya teman-teman berdua ya. Dan konsep Indonesianya juga gak berhenti di musik, visualnya juga membawa suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Jadi memang semuanya itu dibuat nyambung gitu lah ya sama konsep Island Girl. Nah, di album baru Nona ini juga punya 15 lagu. Jadi ceritanya juga macam-macam ya tahun 2 ya. Dari lagunya ada soal cinta, persahabatan gitu. Juga fase ketika kita mulai belajar jadi lebih dewasa. Nah, jadi buat kamu yang belum dengerin lagunya Nona yang terbaru yang judulnya Star, ini Manda punya lagunya ya teman-teman berdua ya. Ini buat menemani sorenya kamu, Nona Star.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

105,5 FM Pro 2 ya, Riwetam teman terbaik kamu. Manda mau informasiin buat kamu, teman Pro 2, untuk azan maghrib di Kota Batam hari ini di jam 18 lewat 3. Jadi buat kamu yang mau sholat maghrib, siap-siap dari sekarang ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 FM Pro 2 Area Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Dan Manda masih punya informasi dari dunia entertainment nih buat kamu. Kalau kamu dulu nonton film World War Z, itu masih ingat Brad Pitt lari-larian dikejar sama zombie gitu ya teman Pro 2 ya. Ada kabar yang lumayan bikin penasaran nih, karena kabarnya Brad Pitt ini bakal kembali membintangi sequel film World War Z yang diproduksi sama Paramount. Dan film lanjutan ini tuh memang udah lama ditunggu ya, soalnya tuh sebelumnya sempat ada beberapa usaha buat bikin sequelnya, tapi gak pernah yang benar-benar lanjut sampai produksi. Nah sekarang ini ada perkembangan baru. Dikutip dari Variety, sutradara All Quiet on the Western Front and Conclave, itu ada Edward Berger, itu ditunjuk untuk menggarap film ini. Menariknya lagi ya teman Pro 2 ya, sang sutradara ini baru aja menyutradarai Brad Pitt tapi dalam film yang lain, yaitu film The Rider untuk A24. Jadi mereka berdua bakal kerja bareng lagi nih. Nah untuk ceritanya sendiri masih dirahasiakan ya, karena skenario juga ditulis oleh Dennis Kelly, tapi detail plotnya belum bisa dibocorkan gitu teman Pro 2. Brad Pitt juga katanya sih gak cuman acting gitu ya, dia bakal ikut duduk sebagai produser lewat perusahaan Plan B bareng Dede Gardner dan juga Jeremy Kleiner. Jadi kalau kamu lupa ya teman Pro 2 ya, film pertama dari World War Z itu yang dirilis tahun 2013 itu menampilkan Brad Pitt sebagai Gary Lane, dan dia adalah mantan pegawai PBB yang harus berpacu dengan waktu untuk mencari cara menghentikan pandemi zombie gitu. Nah untuk sequelnya ini Paramount sebenarnya udah mengumumkan pengembangan film ini di CinemaCon pada April lalu, tapi keterlibatan Brad Pitt dan juga sang sutradara ini ternyata jadi kabar terbaru dalam proyek yang udah cukup lama naik turun ini gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya kita tungguin aja nanti sequel film sequelnya seperti apa, informasi lanjutnya, karena masih belum ada detail lebih lanjut gitu ya. Dan informasi ini sekaligus menutup sore ceria di hari ini teman Pro 2 di 19 September 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari sore tadi ya, menemani aktivitas di hari Sabtu malam minggu. Buat yang lagi di jalan mau malam mingguan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Manda pamit dulu, selamat malam mingguan.

0: fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: we just smile?
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 50K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Welcome to Jaga Malam bareng Sami di Semin Kamu malam hari ini. Dan aku mau ngawalin malam hari ini dengan ngasih tahu kamu, teman Pro 2, kalau udara di Batam kita masih tidak bagus untuk air quality indexnya atau indeks kualitas udara di Batam ya. Sampai sekarang ini, malam hari ini tuh dalam status yang buruk, karena air quality indexnya nyampe di angka 109 sampai 111 gitu. Tinggi nggak? Tinggi dibanding standar yang ada gitu kan. Ini standar tuh berapa kali lipat tadi ya aku baca ya. Dari WHO ya, panduannya WHO itu 2,5 konsentrasi PM2,5-nya. PM2,5. Cuman sekarang kita di point 7,9 kali nilai panduan atau referensi dari WHO. Tinggi banget gitu. Jadi ini tidak sehat untuk kelompok sensitif. Kalau kamu merasa memang kayak kok agak gak enak gitu ya, keluar di hari ini gitu, kalau banyak ketiwas di luar, balik-balik tuh kayak gak enak tenggorokan, nafas juga gak enak, kayak kotor banget hidungnya. Ya memang karena memang lagi kotor banget, udaranya lagi gak bagus gitu. Dan hari ini juga paling tinggi aku lihat di aki.in, itu tuh paling tinggi ya. Skor kita tadi di Batam tuh di 152, itu jam setengah 10. Dari jam 9 pagi tadi sampai setengah 10. Tinggi banget pokoknya teman Pro 2 hari ini ya. Makanya tetap hati-hati, apalagi malam minggu nih banyak yang keluar kan ya. Yakin banget aku pada nongkrong di luar, jalan-jalan gitu kan. Boleh silahkan pakai masker, jangan lupa. Asli jangan lupa N95. Paling gak N95 tuh kalau mau yang aman nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya banyak nanti nongkrong di tempat yang dalam ruangan ya, agak lumayan lah ya berkurang. Kalau apalagi kalau misalnya kafe-kafe atau tempat-tempatnya punya air purifier gitu kan. Kalau ada kan, itu lebih seru lagi padahal tuh. Jadi lebih seger lagi pasti teman Pro 2. Nah kalau yang banyak aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker. Karena ini hari Sabtu weekend, pasti banyak orang keluar. Besok nggak tahu apakah akan lebih parah atau lebih bagus ya quality air, quality udara di tempat kita di Batam. Kita tergantung sama angin sih. Kalau anginnya bawa asap ke sini, ya jelek lagi gitu. Tergantung angin memang sih. Gitu teman Pro 2. Aku balik lagi dengan informasi lainnya. Pastiin tetap stay tune di sini dan jangan lupa maskernya. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Tengah Pro 2 masih bareng saya Widi Semen kamu di Jaga Malam hari ini. Kamu 2 minggu yang lalu tuh update berita gak sih tentang peraturan terbaru dari Komdigi yang ini melarang operator-operator seluler ya itu menghapus sisa kuota internet gitu, karena selama ini kan itu yang kemarin dinaikin ya, jadi dinaikin ke sidang dan sebuah kemenangan kecil atau kekalahan kecil buat kita ya, ini gak tahu sih akunnya. Soalnya ini kan ada aturan ya, memang udah dari Komdigi sudah melarang nih, tidak boleh operator-operator itu menghapus sisa kuota internet yang udah dibeli. Ya kan, kalau misalnya kita beli kuota 1 bulan aktifnya, kuotanya misalnya berapa ya? 30 giga gitu kan. Ternyata kamu ngabisin cuma 20, biasanya kan 10-nya bakal hangus ya. Kalau misalnya udah lewat 1 bulan, hangus deh 10 giganya, beli lagi gitu. Nah ini nggak boleh gitu, karena kita udah bayar untuk itu kan. Tuh, jadi ini harus diikutin oleh operator-operator besar dan juga operator lainnya sampai tanggal 28 September gitu. Mereka harus nyampein laporan pemenuhan kewajiban itu ke Komdigi. Dan juga harus ngasih laporan perkembangannya secara berkala tiap bulan. Tuh, kelihatannya dan kedengarannya menarik ya teman Pro 2 ya. Ini kayak kemenangan kecil nih buat kita nih. Tapi tunggu dulu. Aku 2 minggu lalu aku juga merasa gitu, kayak wah bagus dong kalau kayak gini katanya kan. Terus juga padahal ada aturannya, operator tuh gak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota itu. Tuh gitu katanya. Tapi di aturan ini ya, itu tidak mewajibkan semua paket internet nerapin mekanisme akumulasi kuota atau rollover gitu. Jadi ada pilihan untuk rollover dari operator-operatornya dan ada pilihan non rollover, ada dua harus dibikin gitu, dan ada yang lain-lainnya lah gitu. Tom Rodo bisa dibaca secara komplit ya, cari infonya aja. Nah jadi itu ada rollover gitu, jadi kalau mau di roll off di paket yang

Nah ini makanya soal kuota ini nih tahun pro 2. Bisa anak-anak muda nih, kayak anak-anak sekolah gitu kan, anak kuliah biasanya belinya pasti yang pakai kuota-kuota gitu kan, biar gak terlalu banyak, karena harganya biasa lebih murah, gak terlalu bebannya, gak terlalu berat gitu per bulannya. Nah ini gimana tahun pro 2? Aku ngelihat tadi postingan masih ada yang tidak update banget soal ini ya. Jadi dia kirain kuotanya itu bisa-bisa ditambahin aja gitu ke bulan depannya, ternyata nggak bisa karena nggak pakai rollover gitu. Jadi ada headroomnya lah, ada opsi yang dikasih sama Komdigi untuk operator seluler juga untuk cari untung kan ya, tapi juga untuk memenuhi yang itu tadi keputusan dan juga aturan baru dari Komdigi itu. Tuh, ini makanya aku bilang nggak tahu nih, ini termasuk kemenangan kecil buat kita user atau kekalahan kecil ya, karena ada akhirnya pilihan rollover dan juga non rollover. Ini harus ganti paket mungkin baru bisa aktif semuanya. Gimana menurut kamu teman-teman Pro 2? Kamu udah pakai yang mana? Atau jangan-jangan belum tahu sama sekali nih infonya?

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. That was Ed Sheeran, teman Pro 2, yang belakangin lagi rame banget diomongin karena loop tournya itu tuh jadi backlash buat dia, teman Pro 2 ya. Jadi rame banget yang ngebahas itu karena kemarin ada pernyataan dari Macklemore, salah satu artis yang ikutan tour sama Ed Sheeran di loop tour ini tahun ini, itu tuh dikeluarkan jadi dari tour itu karena dia menyuarakan Free Palestine gitu. Nah ini jadi tapi dia obrolin ya, karena Macklemore sama Ed Sheeran itu dekat banget. Dia juga nulis di Instagramnya, dia tuh banyak banget late night session with Ed Sheeran gitu, ketemu bareng sebelum mereka tour bareng gini. Di pokoknya banyaklah interaksi Macklemore itu sama Ed Sheeran. Udah berteman baik mereka gitu. Cuman dia merasa aneh aja gitu harus dikeluarin katanya kan dari tour ini karena dia mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina gitu kan. Dia tetap ngasih komentar yang strong banget, yang kuat banget menurut aku waktu itu dia posting di Instagramnya si Macklemore. Nah, Ed Sheeran ngebales. Jadi kalau dari Ed Sheeran dia bilangnya itu bukan keputusan dia. Bukan keputusan dia, tapi itu dibuat sama promotor tournya itu. Karena yaitu katanya ada beberapa tempat venue yang menyatakan akan mundur kalau misalnya Macklemore dan juga artis-artis yang pro Palestine itu tetap ada di tournya Ed Sheeran yang sekarang ini gitu. Jadi ya, emang kontroversi ya. Nah ini ternyata kemarin selain Macklemore juga ada beberapa artis lainnya yang juga ikutan keluar dari loop tournya Ed Sheeran gitu karena mereka agree sama Macklemore. Nah gitu teman Pro 2. Cuman tournya sendiri masih tetap jalan, tidak di cancel karena sekarang banyak musisi-musisi yang pro Palestine di loop tour itu sudah mengundurkan diri atau gak tahu ya mungkin dikeluarin juga kayak Macklemore gitu, dan Ed Sheeran tetap lanjut aja. Ini jadi sedikit backlash gitu ya teman Pro 2 ya. Ya karena memang kalau ngelihat di sana kita nggak bisa bilang ya, di politik nanti ngobrolnya soalnya jadi susah. Emang ya di sana gitu, di US lagi kan turnya kan, ya agak susah emang. Jadi ya ya bukan hal yang baru lagi sebenarnya kalau kita lihat ya gitu teman Pro 2. Cuman nggak tahu apakah ini akan berpengaruh pada fanbase-nya Ed Sheeran di daerah Indonesia atau mungkin daerah-daerah Asia lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dengar.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam minggu kayak gini nih, banyak pertandingan bola juga ya. Nah, ada yang menarik aku baca kemarin artikel beberapa hari yang lalu gitu. Kalau ngelihat sepak bola ya, sekarang tuh masih banyak yang nge-refer untuk Liga Inggris itu jadi liga terbaik di dunia. Sekarang, sampai sekarang masih ada. Kan banyak pemain-pemain berkelas dunia yang main di sana. Kompetisinya juga rapat-rapat juga kan. Terus juga lebih seru ditonton, lebih kuat lah gitu. Nah, tahun kemarin, musim kemarin Arsenal jadi juara, dan salah satu yang jadi andalan di Arsenal adalah set piece ya, atau bola-bola mati. Banyak gol dari bola mati, dari corner kick yang bisa bikin Arsenal dapat poin gitu dan mengunci gelar juara mereka. Nah, gara-gara itu nomor 2, aku baca artikel beberapa hari yang lalu, harga transfer kan, kalau coach set piece itu juga ada transfernya kan, sama harga gajinya, gaji untuk coach set piece sekarang di Premier League, Liga Inggris, itu tuh mengalami peningkatan yang lumayan signifikan gitu ya. Bahkan ada laporan dari Arsenal aja sendiri, ini kan udah terbukti ya, Nicolas Jover, ini set piece coachnya Arsenal, itu dia dikontrak sampai 2027. Katanya dilaporin dia itu bisa dapat bonus £10,000 sterling setiap ada gol dari Arsenal yang dicetak dari corner kick atau free kick dari set piece. Bayangin itu bonusnya doang. Aku sampai nyari nih, berapa sih kira-kira bayarannya Nicolas Jover ya, satu musim gitu. Ya, enggak satu musim, gajinya aja nih satu bulannya berapa biasanya. Kalau elite base salary-nya katanya per tahun itu sekitar 1 juta pound sterling untuk top clubs gitu kan. Kalau kayak Nicolas Jover itu dapat 10.000 pounds untuk setiap gol dari set piece-nya. Itu baru Jover aja, enggak tahu kalau yang lain dapatnya berapa. Kalau di total katanya ya, per tahunnya mereka bisa bawa pulang sekitar 23 M untuk base salary-nya aja atau gaji dasarnya. Belum lagi golnya. Golnya kalau ngelihat dari Nicolas Jover, mungkin kita ambil paling tinggi dia ya, 10.000. 10.000 itu sekitar 10.000 pound itu sekitar 238 jutaan gitu sama Pro 2 tiap satu gol. Bayangin Arsenal kemarin, musim kemarin ya, nyetak gol dari set itu banyak banget. Dari corner kick ada, dari free kick juga ada. Itu udah dapat bonus berapa coba? Itu baru bonus doang. Pokoknya total-totalnya dia bisa bawa pulang tambahannya ya, ekstranya itu selain base salary 23 M itu sekitar 8 sampai 10 miliar rupiah nih, dalam rupiah ya. Tuh. Jadi ya segitu banyaknya. Nah, ini juga shifting fokus kita jadinya, trennya juga berubah kayaknya, karena banyak tim-tim apalagi di Premier League yang mulai menguatkan set piece-nya. Coach set piece benar-benar dicari untuk bola-bola mati gitu kan. Dan ini ngebuktiin kalau dari set piece juga mereka bisa dapat poin gitu, dan ada chance buat juara. Apakah musim ini Arsenal akan sama dapat banyak poin dari set piece? Kita akan lihat aja teman Pro 2. Karena biasanya kalau Liga Inggris kan gitu ya, udah dari juara, season berikutnya agak sulit jadi juara lagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Halo Pro 2 masih di Jaga Malam bareng sama Yudi semenin kamu sampai jam 11 malam hari ini ya. Ini Halo Pro 2, aku mau ngingetin lagi buat kamu untuk selalu jaga kesehatan ya belakangan ini karena cuaca ya walaupun tidak hujan ya tapi banyak asap, udara kita masih tidak bagus teman Pro 2 ya. Kondisinya belum baik tapi masih sedang dan cenderung ke buruk. Hari ini juga itu lumayan ya, lumayan tinggi, tadi bisa 100-an lebih. Hampir 150-an tadi siang kayaknya. Jadi memang harus tetap waspada, pakai masker kalau bisa keluar-keluar gitu teman Pro 2 ya. Karena memang kita lagi tidak baik-baik saja udaranya. Dan besok kalau ngelihat dari beberapa website nih tentang air quality index ya, untuk besok hari Minggu teman Pro 2 itu perkiraannya sih tidak nyampe 100, tapi nggak tahu juga kalau ternyata tiba-tiba nanti anginnya bergerak berbeda ke arah sini lagi. Ini karena semua tergantung sama angin, karena kalau ngelihat di beberapa map yang disediakan di website-websitenya ini ya, itu tuh masih terjadi kebakaran hutan sih ini masian. Itu daerah Sumatera Barat sama Sumatera Selatan masih lumayan banyak kebakaran lahan, titik apinya masih banyak. Itu yang jadi penyebab utama air quality kita kurang bagus, karena dari arah sana bertiup anginnya ke daerah Batam. Gitu. Kalau yang dari Kalimantan sih nggak nyampe ke sini ya. Kalimantan kalau ngelihat arah angin yang di-provide dari mapnya itu langsung ke arah Malaysia, langsung ke atas gitu. Jadi tidak lewat sini. Nah kalau kita ada asap itu dari daerah Riau nih, Riau juga ada loh titiknya yang gak terlalu jauh nih dari kita. Dari Riau ada, terus turun sampai ke daerah Sumatera Selatan tuh. Makanya sampai sekarang ke sini udaranya masih kadang-kadang tidak bagus gitu teman Pro 2. Makanya jaga kesehatan baik-baik ya, pakai masker kalau banyak kegiatan di luar ruangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Tom Pro 2 udah jam 11 malam waktu aku pamit. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku juga malam hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan karena cuaca masih tidak bagus berapa hari ke depan ya. Jadi pastiin tetap standby masker, banyak istirahat, minum air putih, sama banyakin makan yang bergizi. Tunggal gratis gak apa-apa, yang penting bergizi kan ya. Sama penuhin lewat vitamin kalau perlu. Gitu Tom Pro 2. Aku pamit, see you next time and bye-bye.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Ini juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

lagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Buya Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat pilihannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita keyakinan yang bulat dan istiqamah tentang betapa mahalnya hidayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan betapa berharganya nikmat iman melebihi apapun yang nikmat bernilai yang ada di dunia ini. Hanya dengan berbekalkan keyakinan awal semacam ini, kita akan menjadi sosok muslim yang sejati insyaallah. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Takut Akan Dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjatuh dalam kubangan dosa. Setelah itu, mereka sulit untuk bangkit keluar dari kubangan itu. Bahkan semakin lama mereka semakin menikmati dosa-dosanya. Ini adalah cobaan yang tidak ringan. Karena manusia tidak tahu kapan kematian akan datang. Dia bisa datang kapan pun juga tanpa terlebih dahulu memberitahu. Tidakkah manusia khawatir jika kematian datang justru saat itu dia sedang larut dalam perbuatan dosa? Ketahuilah, perasaan yang paling agung adalah ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala serta takut akan siksaan dan kuasanya. Waspadalah terhadap azab murka dan penyiksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasulullah itu di antara sekalian seperti sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Beliau bertanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu?" Anak muda itu menjawab, "Aku berharap pada Allah, ya wahai Rasulullah, dan takut akan dosaku." Maka mendengar itu, beliau bersabda, "Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah memberikannya harapan yang dia inginkan dan menentramkannya dari apa yang dia takutkan." Maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak mempertemukan dua hal yang bertentangan, yaitu keharapan kepada Allah SWT dan takut akan siksaan-siksaan atas dosa-dosa yang dibuatnya. Melainkan Allah menjadikannya sebagai dua hal yang berbeda, yaitu Allah memberikannya apa yang dia inginkan, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menenteramkan hatinya dari siksaan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Al-Ward berkata, Isa alaihissalam pernah mengatakan, "Cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam musibah dan menjauhkan hamba dari kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya." Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cinta kita pada Firdaus dapat menimbulkan sifat sabar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-salat, innallaha mas-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan sesungguhnya takut kita kepada Jahannam mewariskan kita sifat, yaitu sifat untuk menjauhi segala kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dan kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar empat jari pun, melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan rukuk. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya pula kalian keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaan dan kerasnya hukumannya." Lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Bani Abu Manaf, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, cukuplah bagiku Allah.
aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Syafiyah, bibi Rasulullah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah putri Rasul Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang kau mau. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberikan kepada mereka apa yang semestinya diberikan dan hati mereka takut, mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Wahai Rasulullah, dia orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu, beliau menjawab, "Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada kalian sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: masuk di Info Pro 2. Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik. Melalui konferensi pers di kantor Foreign Policy Community Indonesia ataupun FPCI. Founder FPCI dan Indonesian Diaspora Network, IDN, menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia di kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga dihadirkan jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhayan, Baim Wong, Hamis Daud, hingga Shalom Razadi untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat 18 September 2026. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan. Referensi kehidupan sehari-hari Indonesia menjadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona. Unsur lokal tersebut kemudian dipadupadankan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar internasional. Album Island Girl berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan pendewasaan. Album ini menjadi rilisan panjang perdana Baila, Sals, Christy, dan Esther sejak bermusik pada 2025. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 20 September 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Waspada. Selamat pagi, Demam Pro 2. Ketemu lagi barengan lagi yang bakal menemani kamu di Waspada edisi hari ini 20 September 2026. Happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun. Ya, lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Nanti kita punya informasi perakiran cuaca hari ini yang memang masih berkabut ya. Terus juga ada informasi lalu lintas ya, biasanya hari Minggu gak terlalu rame tapi nanti kita cek. Terus ada beberapa informasi menarik lainnya yang sayang banget buat kamu lewatkan, jadi Baskara Radio kamu tetap stay tune di Pro 2.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital. Produ FM. Teman terbaik.

It's Bruno Mars, Marry You, Mam Rodo, welcome back on Spada. Nah, kita cek dulu perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id. Hari ini belakang Padang hujan katanya. Suhunya 27-32 derajat Celcius. Untuk Batu Ampar dan Sekupang udara kabur. Nongsa, Bulang hujan ringan. Lubuk Baja udara kabur, Seibeduk, Galang, Berawan, Bengkong, Batam Kota udara kabur, Sagulung, Batu Aji hujan ringan. Kalian bisa absen di mana yang sudah hujan, alhamdulillah ya hari ini kalau ada hujan asapnya bisa berkurang. Untuk indeks kualitas udara hari ini itu tergolong sedang ya, polutannya itu PM2,5. Nah memang masih disuggest untuk pakai masker sama produk karena memang masih berasap ya, not good for your health. Jadi kita berdoa aja semoga hari ini itu hujan biar bisa menghempas semua asap-asap ya. Kita berdoa gak cuma di Batam aja hujannya, tapi di seluruh Indonesia Raya dan negara-negara yang terdampak asap juga ya. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, semoga bisa segera mereda apinya, karena memang kemarin gue lihat postingan di TikTok ya, ada yang bikin video dari Kalimantan, itu benar-benar udah chaos banget, kayak siang hari itu masih siang gitu, tapi udah gelap banget, terus warnanya itu udah kuning kemerahan gitu di situ, cuacanya ya, jadi emang benar-benar chaos dan banyak juga bayi-bayi yang sesak nafas ya, sampai dirawat di rumah sakit. Aduh, itu rasanya kayak sedih banget ya. Semoga bisa segera teratasi. Kita berdoa bersama-sama, apa yang bisa dibantu, dibantu ya. Kan banyak tuh ada donasi-donasi yang kredibel yang bisa kamu lakukan untuk membantu saudara kita yang terdampak ya. Nanti kita bakal balik lagi tentunya pas ke radio kamu, tetap stay tune di Pro 2.